0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: In www.nairobicitymarathon.com Asimut isirgei Mi kolabatet nega obelindet en kilomitaishek artamagoeng Kigo chirabishek keite milionishek somok Kenuch mut en murenik akwanyi Komanutiet neba labatani kogeger gele kogirip itondap emet Yani going green
2: FM in Pome, I got my sweet James Jindos in your region 105.5.
3: Maili Londo Egrukyuk Nitanigeba Ishegi Tegon Bigu Gilge, Enkasarta Netugutindo Egimnate, Komuch Kuyaiba Ishoni Keterter.
4: Pome 105.5 FM. Pome.
5: Yes, agere eng yo ko mastanata nebo conference Yunis BMD ke guna tai kabisa kai tebing lain dago Yunis BMD nengunget paraindo Yunis Yunis BMD ananga gar jep juminde tingole kana gero oh gar jep juminde
6: aga aga si gongoi kabisa ara Navas, Negaribuno. I got a by that when you need it. Call of our not dead. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Igi ni tejeja, agoi wale tejeja, agoi pure tejeja ngo kwa kota chuo. Na majo agi ni tina nyuno nini? Tere saet ko tugu, asuka bit mo gimi tisho, ago wale tisho. Kongo imbao na tana ane ton imbao na tena mstari, ago ni teje, ago gimi te. Ongo tore tisho, ago gimi te kwa verta tieni. Amu mi imbao na to cheke softo, ago che gimi te. Ongo inyo.
5: Kongoi missing, kongoi missing. Jamaa jamaa tahu ni ulengurguani, lakini kago tapi Yunis PM drawing line taka pesa kwa Kenya. So ngawa ulengurguani, gurchopi kapo ulengurguani. Lin. Roni Kibinda. Kibinda.
7: Chamge Arab Sugu.
5: Chamge.
7: Iko tu atole.
8: Ah, dai
5: dai. Kago
7: tapi. Jadi dah kau yang tinuang yang tini cipin yang amalawad.
5: Eh.
7: Engkau mesti apa tu isop? Angin kau sa, awang yang jadi dah. So kamu apa orang nanti nanti Sugu nanti tinuagi coba kan Isa. Aku cerita tinggi kesan. So aku tu alih matkut tu sih ya guys. Aku tu terlalu nak tapak sekali. Aku tu ada dua aku kerja family nanti.
5: Eman.
7: Ada apa sahaja kini jenjanya sih. Kita selalu dan clear dan sembilan itu guru. Kau gaya mising di sini sugu.
5: Kau gaya mising kebenda. Agar cerita boleh bagus esok gara. Pastor Emmanuel.
9: Apa nak lah bos tu dia rasa sugu.
5: Bisa megai.
9: Iga tua dia ni dah nyan
8: tude.
5: Eh ha.
9: Aku nak lama tu dia.
5: Kita macamai.
9: Angin gomien, aku angin dia ni dah nak gomien gongko haran hebat nanti nak tenaga ugun itu. Tenaga kau sih ke?
5: Iman.
9: Nana aku bawa nanti nasi beras kau naik di gula sampai cukup bawa aku ya. Aku ya kalau kita beres ayat aku ya cukup bawa ini.
5: Eh ha.
9: Kami tebu tetikin ramai je, hati ren jadi nanya. Ini orang lagi kira buat anak serta nama ra agerki, anak serta demi sedem boisies, anak yang orang, anaknya kami tegur semua nasrut. Betul.

0: Commando Alphabeti tinda na tinaga rarang kon mesing ki asigari ka agogin gan at kando gul gele lugenyo ajegetul kumababur weju agoratik agpanyeju ligi mwaita paulo gulu lugenyo at kando gul kubato mirmirik jemitei eng barabuche ju kabesa jegime kabesa lagini kigone kiptayat kagimet kimnatit not negi moji giterter magabilen yo bage kubagorati kak panyik ter no kabesa ninyone ko ter kabesa kigure jigile spiritual warfare luget negi neter eng lugo ne kora komite kipchabonek ngonamen kabesa ikase ile oye ikase kabesa gende ningon Lain makip cawe not nep kawaida. Kip cawe orang cipta tau minum minum kita ter ter. Niam guna mengabesa. Iga si loye. Manungung at puri kabesa. Imiane kabesa eng tau minum minyan. *416*1#. Konga mising eng joronok. Cacat cewa nam cige cip konda not nenyuanet enyo eng betu tablani. Tige mitege bagenge. Agere cipta nabo 0711 of which is 087. Ngoro cipta ge not nenyendi ag elibu sosom eng cumobili tablani. *216# agiwa agu duget number one. Kong getil shortcut ko *216*1#. Iwendi agenge enga genge agwe duget not nbo fees eng betu tabrani. Tege geni jita age not nenam jigei fees eche jiget chogu buwana ko cash. Mamigile lion buwana ko jeb konda direct kityo yote gibel jigei eng betu tabrani. Jemu akter kawwe tinendete Ezekiel Engbomani. Anjurin kumye.
1: Kena nak orang ni cuma minta ni agin saya sama itu masuk kuyan ni kau lain kaga itu eh. Tukul ke lain coba kongko sama itu in program ni pasai sechu cuma bilit negai lu agak ramit. Aku yang ni sama itu ni kacau mui tukul kau mukta ini tak suka bi tukul ke gas ke engkau risut juga sama itu.
0: Iman.
1: Ago yani ole pigo ko chega ngalal gora ke makini chamya chagiche mana ji sa mi to gomara got komi bi chebu no winwe ke makini chamya gora muga basiret ko tugu tugul jo ma jege ya yuwa go ya chibi ga na go no to
0: iman
1: choton ma uti ga ngatu te sa mi to ko gita sta go mien be tu go bom ta ne ko mu nyam te
0: ko imite sabato
1: ne ko gita sta go mie yes ko gita sta go mie go telda barno ak members chego tesagin betu taba mutsa mito mejo le chopa kongo ya mun yanga bi kurset ne unon ke le ngisen go tame ko betu no go ba mutsa mito go go ri le tige a go bo le yo je go bar family na le yo je go te ta sigi ak no age le yo je go ner ta ga ne se tionga ke bwa age ne te go ra bi ke misa nge mu je go ger bi ke mi ga mesa Kumara makro ni kau testa aku tapi ni kata itu lagi ni saya kau wala laki ni kan ni
0: saya.
1: Mula nak kau tapi biksa mento kau nato ni kan ni saya kau agi ranu. Kau agi nol ni gigi guru tu cik tu kau gigi guru pinle mau gigi guru nak kau baca anu.
0: Iman.
1: Amun cerita cik sam mento kau cuma guru dan daging kau inne.
0: Iman.
1: Kau alagai aku turgi ruatin bibi. Kumanya orang yang orang ini tentang komuter ini dengan program berbaca agak turun aksa berita apa agak lagi urut apa turun kuasa nasa emaget lepas komuter ini kau ini ada ini juga yang guna sama itu sekarang yang mana bapa family life kacang yang guna sama itu tu kita serta ugu telok kita ugu menggigu ugu netega lagi rita log yang mite nak segi jengka
0: family life letup tahu nak segi
1: Yes, ile ya jiko tepto lo chusa mito chumenge cha muna laiko se tuku kwe wecho ten dari bacho aktu ucho ndoku inyoru log kwa kako mi vike ka chegi ipu konye ko tese lo kimenge je no ame nole waka sinu kujo chongo tese tagi lele mi jigilisi yetke wertane bache balongo nego gi vauri anjin mara obisa indetsa mito neu kelele nkago muj kwenye kutuya ngatutik akuba lakwe nipo grete itan sa mito neyo chegi nage lego gi sigi ifoliwenda yano lochukuk en ga asiko mefaliwen kasishek alak tugul kotor komamiten ako nafasa mito neimuche ine lakwet neyoche kotepto chan boishoni manai chi okot biik chekokosome to kokiker kasishek lakini manai chi komara kichop program ne mara ko every Saturday ala every Sunday katar tetutik kwo kotuitos kaa ak lagokchi asikonet elekitepto tos echek en korikyo kouni ko nafas ata neomi meset ak lagok asikomefaluan kityo kasishek ile oborchinigee lagok koyai boishonik chekororon ak achenginoti amustoti ak koutun ile koyoche inamen betit yu ibit sikonai tuguk chetesetai akonyor sobet nekararan noton sameto ngokoit tetutiet neuni ko boiboiyenyon biik alak ak saenyon kinet biik alak chemongen tuguk cheyoche kemwa amun kikoit ketesioni sameto kwongen ole chang biik chemara ot kitatile ngolion kole mekwoki lakini en kanetet neo nete biik kokisopcho chechang sameto ako tuguk chetore tuguchu tugul ibwat kokesochigee kimokyigee chemiachi kitoretgee obyobyo matiker ile ngwan kototoretini kobo ano tamomwa sameto ole ngetoretgee obyobyo konyone barak akine obyobyo amun kangolu kouni sameto kokailuchi korabchos kosobindo kolukweche nibo narok kolukweche bomet mami ele moiluchi agetugul lakini ndaki chito nekinomu asista sameto kotolelen ot osikyeri nongolole moyoche kosire asista kobor kele kitinye maket nebo banyek tom kenyoru maket nebo tomimiriet netilil noton sameto amoche acher chi aketugul nesibi ketesiet nebo emolet ongibwat bichon kirubegee en kokwotinwek shidaishek chon alak komi kokwotinwekchok sameto ongibwat ot keib beek ongibwat ot keib kwendet ongibwat ot kebe kelenjin oyo ongibwat ot kebe ketoret lakwet newendi sukul siotore sameto kwongen ole en ketesioni kikebwan ak kesopoteni biik kebwan ak ketoreti biik komoloe sameto ikas akane ole yei kakorik any university asikomoik buch sameto ng'alalet nekikinet biik alak ak ketoret biik alak kakoitwan ara sameto kikamwa chi kole achubo konamak sukul ale chichoton pongezi amun kikeberurech ile nachubo konamak sukul sokuyo akobo sukul ngeng'ololi sameto ko en tai yon olobo tarikit taman akane arawetab tisap otinye nguno lagok oeng chemondo sameto ake kwendi college ake kwendi university tugul oleni jehova kongoi amun kitoret jehova lagochoton maane ak en saet nekisal lagochoton kole kipsengwet yai nemie kokisiro sameto so kimoche kemwoe biik yon king'ololi en redio kebendi ang kora tor kibwat kele kitepto ano en gaa kibendi ang kora tor kibwat kele yon kimi redio konee neyoche kempawarengee koeche kilionit akoyoni ole sameto kokas akine kipshong'a en olin bo chebon kotindoo boisiet neo ako kimokyini chemia kora keetyet bokesa ak ketoret amun kinongen sameto komorik kerobe cheitu nibuch sameto amokun betut nemi okinye amun ichomu en nafasini kemwaen kobirun kamuktoindet ak kobirur akot lagokuk ak elekiritore sameto komie taeninye akoyata kurgotik kosikyen non en olin bo kwandena lakini sai otokyinigee olin bo bomani sameto
0: kongoi Ezekiel kongoi sikeberurin kiweksi asinyiketestai

0: Hello, Mirgen. Engo ni bandala.
1: Oi, Sami.
0: Kagagi, abo ata.
1: 19.
0: 9. Kala wogi neji ka gonyo yetune tani agoi amu rani goi amu weri tab Abraham agne inendet. Kwa tasta gule amu ginyo weri tab chi kajeng agosor negi gago bet.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Amen, Sami. Ungu Sami, kamu seru cina atau kami jauh ni ni soman gue ini, aku ungu yang mau gay bilik ni seni soman mo. Kami jauh mana aku pas seru cina atau kamu kamu ayah lima gigi rere, tapi masih gigi aja gigi, sih tengkap dia ni bala malu. Kami sih gigi rere dulu, gigi rere, kau gigi Kristiane. Kebo gani sosi ketir tir jin. Among gemi te mai me. Among gemi te mai me. Ini para gagi u ngonyingu no kolegi oni ngo usami amu. Kolegi u kapan atu kata era sang anan giu ngo.
0: Aja giu ngu no in. Neo ne namu kare engenya. Ne namu aisuru togol engenya. Neba kiare ingtresha.
1: Ema nanyonju neba kiare ema nanyonji muge tap kiare.
0: Chia me je muge tap kiare.
1: Ea mugi nende ni gina mune asuru. Poka kumunga kama asuru tego legi jijita kogi. Kip tenge kio isi ane nge legi jini gima goyendi kanesa jini gima gonga mebo kajuba yane jini gilo kapsa.
0: Genge jele wangabesa. Ama ilipa na isurut enga sartane ine eng time nen magat kugira bokti en kapsa ika smart kimu kukonye ji
1: achi cha kimu kuraisi kapsa mungi leni ilo aku chuta kango labat ipkolangi iti tko kakas jeso kakalany mogo yuon kukingo labat chuta ipkolangi mogo yuete kukii enga buatu tiki kukine chokole kacheso ini kuchini unenga ikorogi Kukimu kakalanyi mungu yuwan nyanyoni, kukimu kubuatu, kukimu kongen gule nene, mekesa kotestai ngati nebaina keiso. Lakini kini kibunji kwa ngutu kapesa, naibo ibo kapsa, kukimu kwa itu tayota agena jeiso. Basa kayo ingo limba ketut para kukime, che kipchokoro kipchokole kwa jine une amu, kima kwa ina ikule une amu genwash. Lakini kinko kakwa itchota jeiso, kwa nyal ketut para kapsa kule che sakayo churuge amu, kwa nyal jaran nyaruwa ngu. Kitne kero skwa ngeb sakayo churuge kule, tako nako kenjit kai, taki kure jeiso akako maja churuge, waka kule kurgu olinya.
0: Wale kakura kaine nyu kapsa jiko genyi? Aku agoli.
1: Aku lepas aku pura kapsa kalau jorug ya sekarang. Kapsa mu borguran aku ngu.
0: Kalau aku kini kau kas tuyet kau ngungu sekarang besar. Kau ingin kau tuyet kau
1: ngungu. Kau ni tuyet. Kau ni borguran. Kau ni isu apa? Kita ni ditengke cioter juga. Nampak kau ngungu cioter.
0: Kalau katet tuan jiji. Kau aku tapi engkau tak kipengke cio.
1: Kanya kuwa wole kuruwa kato kiptenge kiyot kwa kan liyae kai kapeti neje iso ine kai ine kanyo kwa cham kiptenge kiyon da niyat chukul iji kipe indi rani ulimwa porbu kipne kipunji kwa ngutku kenchame to engin ngale kap sakayo kukinko chorge sakayo kwa kakoro wole kakoyan jiso ananga kwa cham jiso omwa wole nko kia chore jitu kukinko kia rebe jitu kukiko wikini konye langma
0: kima kone koron kile ii Kini ilengi hapa sisit, kule kutono nyanyunu sakayo, agu neji kiptayat kiro, kiptayat ni cheisu kabisa, kule agu ajini kibana no, kebeberta abtuku kchuk, agu, ngutko, kale kebeberta, aaf, nebatuku ki, kebeberta nebatuku ki, kule agu ajini kibana no, ale agotko miteji ni kiarebechi, kiaibeji agetul, ingawset, awe kini kanyil angwan, time is full.
1: Kapesa.
0: Kalau kau giga ibu siling elibut, awe kini elibu angwan. Kalau kau giga ibu elibut taman, awe kini 40,000.
1: pakwangut sesame pakwangut sibune nigisik sagayo amu kingo kakoger sagayo kole kakocham jeiso konganya busik akomwa kounoto keman kole apchechini kibanano kebeberta malichu atyo komwa kora kole ngotko mite chi nekiarebet ngoyokchin konyil angwan akingele kiyakta kiyakta sagayo kiwekta konyil angwan akopchei tugukchi akwo akopa
0: yani kikochi nusu kibananok chebo malikchik nusu kakimokoriot chichiyo nusu chebo malikchik
1: kimokoriot nebo keari
0: kakimokoriot iman
1: acha kimokoriot kabisa ako kisikas kitas nikiro komatokoker malikchik sakayo lakini kiro kiro yetunet nekakonyonchi konyi nebo jeiso amu kilechi jeiso kakonyo rani yetunet kong'ung ko kit notok kamanutiet notok nekiro sakayo matokoro akot kole kamali chuchuket koyoche atepto amatokoro akot kole ingotuch akot tengekto nekiyai nekiarebe biik tugukwak lakini kiker sakayo

0: Ngimo kinigesikiza ngalio na jirin ago gimitin ijirikcho M agi akte kwa 23175 M agi akte kwa 23175 Madam Maggie, encounter na Banarok.
1: Namuna sami.
0: Aja mige Madam Maggie, siku mingi.
1: Siku mingi sana. Lugu kwa baga kama ambu jawara kanisa. Uanga kaga zena kwa mama tika tisa ole no amuni ne nga kwa siri tiko nga ara kwa siri tiko to raga sagari ako sabuni tita mon ako tare tan kenuagi akiru tikeni ya nanga ne kiga secha cha tuwe chenna uwa mbago mugulel daga ne wana kumaki tindi kana sang mugulel dana nyi Perkonyasi ni kasih lebar, memotian ni apa juga, kalian, amukan juga sendak pangan ni sana gitunya. Lepas tu, ko, kamu agung ko kau berura kemisen, segi berura nak ini sana, mungkin kau kemisen madam lagi yang baraguru.
0: Kau kemisen madam lagi yang baraguru itu. Deno, angin muncul.
2: Sama itu.
0: Eh Deno.
2: Apa ni orang bagi tu cerita ni mau.
0: Bye bye kita cerita Deno.
2: Ingat ayam ini ke goni ni ayat ini tu sama tu.
0: Kongoi.
2: Ingat ayam ini sama dia, kau mesti tahu juga sama tu. Mata itu yang kalau tak kau mahu tak gitu.
0: Amir si jo manyu nolak baju mata tu.
2: Kau ni pusing ni sama tu.
0: Yap.
2: Ingat kalau apa kan satu pun amat kini berdan ni. Aku mau ini orang direct dan yang orang nesom ni. Lezat saya direct tanya. Ah, lezat ni gua degis biu, zaman tu. Agar lelak aku tak esongku.
0: Zone itu korona. Jemaner zone?
2: Igu resong. Eh?
0: Zone ni baju jemaner?
2: Jemaner zone zaman tu. Emas jemaner zone. Kebar direct kamu tayo, songku.
0: Safe.
2: Kau ni bego mohon ya, angkat tu kahin itu deno mana, apa kemudian lo zaman tu?
0: Kau ni besing deno man. Gilesia, Gilesia, engkau buat apa kau jalan?
1: Kamu nak tanya?
0: Aja megawe Gilesia.
1: Kamu nak tanya? Baik. Kamu ni ni ni ni orang yang orang tu nak tanya berapa?
0: Eh?
1: Kamu ni ni ni tanya orang yang mana ni bang nyumbani?
0: Eh, giga nunggu baga tu limpa nyumbani. Bye bye lagu kabisa.
1: Tasha, ane anda makan ni, nampak sih nyawa kita coba gonggong di sini. Ini kali ni sendiri tu ni, Brian ni kalau mungkin cuma di sini, negara orang ni sah meto. Ia lagi negara nampak ikan mami terarota. Eh, mana guru roga ni sah, ni sah meto. Ani buka ikan apa ikan sah?
0: Eh, baik baik abis
1: sah. Ibu tu ada sih, mau sih ngaji sah. Ini kalau mana jero nanti kyo?
0: Kalau jero noji aje, engkau cuka ni na attendan, engkau ni. Kalau ibu rana, kita mau sih na attendan.
1: Ya mana kalau orang orang datang dan lagu ini ane tuh nak punya aku ini para aji nak punya kata itu di bawah orang kau si tanya nabi bawa si kisah.
0: Eh, no ini das.
1: Kamu orang kan punya sama.
0: No bandas.
1: Eh, no bandas, no bandas. Jadi nabi sama itu.
0: No bandas.
1: No bandas, no bandas, no bandas. Ini malu ya kalau muka ini.
0: Iman.
1: Jadi lama tu itu sulon, no tu itu sih kau sama.
0: Iman.
1: Kau masih dia tu dia si nanti dalam yang kah ini kalau tak coba, tak mungkin tak kau muka ini tu. Kau mama coba nak kamu sam itu, tapi sekarang nama kita tu sampai pohati itu, kau ni lupa kah pelu cepet, lupa kah mai. Aku mama kita sampai poh, ni anjir tanda kita kau kasi ni sam itu, nak seta kita sokai ni. Yang kecil tapi mungkin baru rica, peritamin di lain lupa kah mai. Anda juga ada makan dengan beri daftar turun je. Bukan sekarang kasih minyak, bukan sekarang kita sekali nanti cuaca ni resesi. Minta anda pun boleh beri daftar.
0: Iga tu agun makan dengan no.
1: Awak tu beri daftar turun yang ramai. Awak pasti beri habis aku. Ibu tu orang dia tu beri dengan dia sah. Minta agun dia tu beri makan. Dia sah dia sah.
0: Kita. Kita. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Chicos, pueden ganar mami Toret. Aguere equipo sin Joyce Josephine Elotic Soja. Aquí tenemos 0714-089. Guevong Abiju en Beto Tabrani. No hay ningún 0714. Obeki 969.
1: Sami.
0: Yep.
1: Jamge Sami Garopto.
0: Ajamge. No hay net. A registrar una conference.
1: Kaju dunia lain dah agak sama kerap tu apa nang metai tay?
0: Oh, benar ing metai tay.
1: Jara amune sandi sama kerap tu.
0: Bye bye, unai metai tay.
1: Bye bye, kapsul ini metai tay sama kerap tu. Kamu masih kira wakan ni sa?
0: Ya, Maya.
1: Alain ni kau subuh sama kerap tu. Kaje kap kap sate duitie.
0: Kaje kaje buat tukul. Kaje buat apa moja? Kaje buat kibagenge? How are you?
1: Aye, aye sah, mengarah apa kata sah, mati mahu akan ni sahaja, berurah ke kata sah.
0: Konggai mesing.
1: Jamu amat kisah dia pun, ubi tu tiga sah, mengarah apa.
0: Hmm. Benar tak engkau cai cai?
1: Anj, ang atau ayo gunge tenyu malin beruta.
0: Mhm.
1: Ajar wan tenyu ni bagi mewuri arung kepletingnya.
0: Yap.
1: Amak juga family ni nyata tu, lepas kerap kalau ni sama kerap tu.
0: Mhm.
1: Alih juga tu, ni tu sendiri pun nak kararan.
0: Mhm.
1: Saya kau kau sama kerap tu, ni tu kau ni ada kebenar dengan meti te.
0: Kau kau mesing benar dengan meti te. Soja ilotik.
1: Sama kerap tu, amun ala bah studio.
0: Amun ala bah mosi negi jam gay.
1: Ibai bai ngono mo sini nanti kau di sana merap to.
0: Kengai. Nanti kau di
1: sana merap to. Nene Nairobi.
0: Bye bye kata si. Nene
1: Nairobi. Ibai bai nanti tak buat nak ayo tunggu kita awal lagi tu.
0: Bi tunggu lagi emi. So.
1: Uwe galu apa anda kan apa ni sami?
0: Aling kau tapten bande.
1: Kau tapten sa bande. Aling kan bande kita tahu ilah guru mene.
0: Ye guru mene kamsa. Tuh si buk tapi.
1: Mhm. अरे साहब मेरा अब तो मास्टर क्या होगा नहीं जंगल तो तब रहने
0: हम्म
1: एमओ बच्चों ने क्या कमाया कोचंगा कोचंगा बोले
0: हम्म
1: तो ना हमारे मास्टर की लगी नहीं मतलब वही जी ना जो केमिया की आप मोसी नहीं पीएजी या कुछ होगी तो कोर केमिया नहीं जाता कोर
0: हम्म
1: अरे ये साहब मेरा अब तो
0: हम्म
1: तब मुआ Nah tahun ni orang family ni, orang aku sih neto ko lalai jadi sana epo ah.
0: Mhm.
1: Mau cakap ni sebab ko soyo pergi angmosi ni. Akui tu bol jengah sah jadi lalai tu kan macam ni sana epo ah.
0: Mhm.
1: Kau rasa merap tak? Kami tak wakat tengok mana ni sah merap tu angin kalau awak sah angin lagi mak dulu.
0: Ika juga bawa wakat kau mangan dia.
1: Kau mangun ya kan ni tangguh no.
0: Mhm.
2: Sah merap sah.
0: Ojek mege.
2: Jam gay
0: ilah sunat jaiso gay geng ngagai nengung.
2: Em ni anjuk guru nerasan wara busi neng.
0: Kau ngai kokuet kau nata ini bayin.
2: Kokuet apa kisabeh?
0: Kisabeh area.
2: Eh abu nu kanisa.
0: Kanis kau ni kanis yang betul tabrani kanis ya tingguru.
2: Tabrani.
0: PG Mosine. Oh gimite PG Mosine.
2: Eh, kalau so mungkin tahu tak, netral lagi kalau ini naik ke?
0: Mhm.
2: Tama nang wan, tama nawai.
0: Mhm.
2: Kena tadi gumiu kap sahupa, ulagi ngalor toy, ulagi tetoy.
0: Mhm.
2: Ulagi muda tawi, atau ni negararan.
0: Mhm.
2: Aku ngalal dengan negararan.
0: Kalau mete orang ada leh jitu letit, aku kasih kesudah ni,
2: aku
0: tak cingai me.
2: Kore tamé.
0: Mhm.
2: Amen.
0: Iman.
2: Ara bagi beru tapi nama man.
0: Iman.
2: Kungkai kungkai rapto. Oh ya tu mai tu ya mau gay tu nyunra gay tu.
0: Ita agat kapisa yuta koga. Sugo barun sugo barun saja ini oleh jil doy. Sige mi tu kelipak engge.
2: Eh. Unah tamu kecuali nyuci jual aku enyu.
0: Ah.
2: lakwetab lakwenyu.
0: Kongoi kabisa. Chorwandenyo chicho.
2: Kongoi. Kongoi kabisa.
0: Kongoi mising.
2: Berur ake.
0: Kongoi mising sikeberurin. Kongoi.
1: Kongoi kamerata, kongoi.
0: Kongoi mising soja, asikeberurin kiai nemnyi. Josephine Ingolesos. Joyce, asikenyeru Josephine.
2: Ya, mune.
0: Achamegei.
2: Kongoi kabisa, aini kaketar kanisa.
0: Une kanisa.
2: Ike miki neko kautuan wesa, miki atebe nebesyo kora, lakini nata atebe neko asereto family choto kabisa. Michi neki bare bolpo. Bolro. Neki bet kabisa aino lomba kiptagi. Wakile mokutu yoto nana wakile gile nene. Iyo ko asereto family ko chinge kabisa. Angoto miji neko ugere eno loji ne monge kabisa ako nini nandai samito ako serete family kabisa koko seki iso jine ganusa kujuta mugule ndanyu so ji neko marako ugere eno yangu pare bol ro ibir nandai ni 0720 samito
0: enyo mbakiptake
2: jo? 95 eno limba kiptake Ngotko miji neko ugere eno longo kuariri ya family kogecheng kogiso aching kapisa ale nene natoche tuwe samito 0720 jine koge 95 wa 52 samito nene jine kogere nene kapisa kwa nam namba inono asu kovirichi asu kogecheng inye kogecheng inge nyoncheng in longo go samito inge nui kasit kapisa jine kogere kapisa kovir namba ino Tango toge tibara sami to marat kwa chiko choki 0720 95 52 mwishu sami to chino kwa kere kapisa kupir namba ino kwa serito family kongoye kongoye
0: kongoye mising ngenyoru Josephine Ingolesos asinyo kwa kere wech kiba sisin engjumbek eng oret neba sait Josephine
3: iambune sami to
0: ajami kamune lesos
3: Samege leso sami ngama mi leso sami olep kameli loli.
0: Ah, irani imi tindre.
3: Ami tindre koga nam tungwa mama na nyuko koga wagir sami.
0: Oh, pole. Une?
3: Maya sami. Tetetaya girsi.
0: Kongoi.
3: Samwa anyo na samwa makisa ndei po abiche kimi tukul go unamba tumyo. Ang mama na nyujen koko. Aga agrael mabwai. Potos standeling nyugole. Afrandeline. Ati ek tuh je tu, kul mama jauh uti ek tu, kul fred kat sini ni. Ang masa tu kul jaga sejauh spin bos ke, kubata kuku yang jual baga puri. Atu kul, alergi ni sandi negara aran.
0: Kongoi
3: missing sam itu.
0: Kongoi missing. Asin juga wangu agi basisin engjumbek.

0: Eng donyo ijileg cho *216 *216 ash agiro agi age tugul nige bendesan ng kabisa eng donyo eng betu tabrani agi oljige kwenye kibasi si neng jumbek
1: rapto jamge
0: ajame gamu na jumbek jetwen
1: ye ki boy tu gararan ng kabisa rapto
0: kongoy kabisa
1: Nibu ji boy mo bitu ji gara rapto kabisa O boy ya rapto
0: ki boy
1: Kongoy nibu ji na na mo mutu ni bo mo ni ko be tenu di bo le gile turu ni le gile rapto ru tenu di bo turu ni ni di bo mi nibu ko mutu mi nibu ko mo mo che gara mo che bi go go mo mutu go mo go go bi je ba li ba che tu ya te su mer ga bi ga tu be go li bo oro ru tim pa je me ga ya gi to ri ti le ni je la me ga si to ni to ni go gi to ri ti mo mo go go bi cha ta ga ga je do ta na to bi bu ri ni ni ro sa du cha ni ga ra si ge nibu cha ra to ki ma ge sa go ge sa ga sa wa da nyon je ho bo ne ri ya ge se me ta wo je so ku zo ak do ne ti li Jawab ini orang nak tahu orang nak beri tahu ini, aku kita ada bagi tahu ini, ini orang muktai ni jawab ini orang bagi muktai. Kongo insan saja jawab ini orang bagi ni amu jawab ni ada semua. Bagi kuri jawab ini orang nak bagi ni orang tu korang cumi kita nak cumi tenggori. Jawab ini orang ni jawab ini orang ni perlu tu agi suami jawab ini orang kerja kita berutang. Ni tu nak buat jawab ini orang ni malah alam bor tak suami kerja bu. Jawab ini orang ni rapi ni lembut ber malah alam bor tak jawab ini orang suami kerja bu. Jom mana nyawa mi agiri, lebaran ada dera, jom kita mikir cebu. Jom mana nyawa nak laki mama korang ni duduk di tuan udik lagi, ni aje jom mana. Ingin kita cion ni boleh mahu jom mana nyawa ni kita rap to, ag bayi ni tu jom kita cion. In dua jin agiri jom mana nyawa. Ingin segala ni jom mana nyawa, lebaran ni Arab itu in dua jin jom mana sabi. Ingin jom lagi ni, ingin karun ni kamu gul, jom mana sabi bawa tu ni gul. Orang nak beri ni rap in time ni jom mana nyawa, rasa ni kasih jom mana nyawa. Ingin aku tamtam tu, jom mana sabi. Kasa itu coba ni asin itu dikuar ni. Jadi ibu bawa teh coba ni sebab kau ini. Kita lagu kuki makin dia bawa nanti. Minyak ni kau agak cuman ni asin kau ni minyak coba ni. Ni tempat pon ni ni berat coba ni. Kuan dah benar coba ni. Coba ni ni kehure nul duit. Ni orang ni coba ni sebab kau ini. Kau ini tak ada tu kau lalu lalu. Kuan ni orang magemu. Engkau ini tak cecok cerita ni.
0: Amen.
1: Amen. Kau berat tau gibirure.
0: Kongo ikibasi sin, engirin bajumbek kuisi asinyige wangu tetutchani.
2: Emo FM, Song of the Hour.

0: All right, we're going to get Vicky Brilliance and we're going to meet Amor. Yeah, me Amor in French, kumaanisha ngole my love. Sagala ni biru asimet kabisa gale aijalishi kutawa miti na kutubisi kwa lasima kwa thana. Lazima ni shike, sawa sawa. Nguru kwa sati sada kwa shakula ingo sinu atrapa imu FM. Kwa sikali ngu tabita rani gaya batana atrapa ingo ba show kama kawaida. Gaya batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana atrapa ingo batana Aku ni pernah nata bayi makcik bila na Sunday negaran kabisa Sunday besting ya gule agi magole muni rano una relax wapi embetu tarai ni so aku ni nafas nata dana nora nata bayi simet agora nata bayi ne nabo conference embetu tarai ni so musuk abit ini dele legdo asuk abit itu conference abit abangga nengya gule embetu tarai ni engkau bersama nata bayi engkau kawaii dah engkau limba soge tu bana aku cang duke mite yoga bisa Aku ini kimace ke tahun ala le, kongko missing korang ke inca ke tu kulo ngajur cik school fees. Agar aku ayai korota ke tu kulo baranu muci embetu tabrai ini. Ida di nampak fikir ngajur cik aku cangka bisa so, agar aku tiem ka bisa. Kau ayai korota ke tu kulo posipu, kau bi tu ngajur cik embetu tabrai ini. Congratulations everyone, nuga ngajur cik. Ene inja katukule tuwa mkonyurtike kumega ngo meni mkulelo amuncha anduke mitene taka kumite kabisa agutege ibindi ako isa moja so tenje na fast neu kabisa kubiti se ite se tengu live studio agira ale mivi ike chetu makikochi bonus kwa wabati ale saini tete nungetene kuna kula mbasa kumi kunyurtike bonus ya katukule ngia kule ne kubaisie na fast yake vizuri ingbi tutabraini so enkeme ta noto nebo oing mje ikasangu mie Engkau bertanya terhadap orang yang betul terbaik ini, ke ya ini tidak ada sikap besar, sama-sama. Mite nere you, cep kunduk, cato, cagi lagi macam gigi gua cibik tu kalau macam ini, kita mengarah nebo ini poultry. Kita mengarah nebo poultry, kita mengelir mengarah not nebo ini payah tabing kau gaik. So kita mite ya boleh, aku temi buat ini leuye, tak kial kau bisa kau gaik, kial do. Takjalungo gai cote cebo in cegunan mainik agval de mainigen tuget takjaline ngo gai cote cebo broilers cote cekale cebo gai boisien koi gine cebo gai inyo koi panik okay ko side ni teh dan nata rabat cebo viti jor cige ing betul terbaik nama cige kasang gumi missing vijana cote cege atin ketisit sai Mau kuek cakap macam kami tuan jurus kita cuti atas cubaan. Marah ini dia boleh buat nanti. Tapi macam ini nama kabisa mengarah nanti terbal dah. Tapi aku gaya. Lagi ni guru mit kasih kabisa. Ini dia orang lagi macam ini. Ia cik mengarah tengah tu nanti juga canggah lagi. Aku gaya. Lagi ni guru mit kasih. Aje ingin betul terbal ini asal kami tak guna. Elibu sekitar manini. Ya kas kumye. Elibu sekata tamanini. Yani 80,000 shillings ingbe tutabraini kwe tivige poko la genge akso som kongeteni mguni ako yiko taiko tiechisa kumi kutuluko yuka abe imit so ayes kwa sindani na imuanga na lamune ayes imuanga na legea ine asoko bitko menyor chika chuteta chu ingbe tutabraini so ama inamsi mengungi agiegu chap chap kwa sababu abangani ulika na lenjin uririwane kumache nisipi you know ichangamkan mapema singo naame viko lengo lene hai hai Koga you already have to go in here with the Tutor Brian. Number one, it's in the star 216 star. That's the one star 216 star 4 hash. Star 216 star 4 hash. Yeah, the first thing that you're going to do is going to see me tag it in star 216 star 4 hash. Or I'll be getting a little bit Choto, chibo, biashara, nitinye ganga lega, mko kai ingbe tutabraini, biashara nabwa poultry kitu. Imuchi ne gora, maragame moche nabwa mko kai genyon kule, agitinye idea age nabwa biashara. Maragitinye tuge, takile nyane, ndaonyo urchinike, chibkono ju 80,000 shillings, otese stoken tuge, so still is allowed, because wane ore natarwa mpesa. Kiti dinosa wamane kwa hivaisho ngo miyamun 80,000 kuchanga bisa. Ilipu ishekta manini, namsi meta gichil star 216 star 4 hash. Star 216 star 4 hash. Mo dictate ni wale, yure nga nyilisomu kangwan, mut, loa, thisa, bana agenge. Lakini kiti kiti na wamocha wa mwa unkuni, parchingevik kwa nyilche chang. Aku amat cakap ni ibarat cikai kau nyelce cang. So mengo me mugule la ichi lagenga gile matanyo ruwa kutuwa gunata. No. Yata tina kwa isa akumi. So imuji iseta kwa isa akumi. Inamu kitepo kwa liangu ngeni yangu lagi we somewhere. Agi chill chill pole pole pole pole. Imi testuliti yako le. Mi bike chesa nendri wana. Even mi era wera chesa 27 times. Lakini usuri nega turko namche mungu ine eun. Agere kwa wagen bushe samchata jaba school fee. So ama chagi nye wataba nyako le. Nam stulita kiwe get kel. Agi chill *216*4#. *216*4#. Agi kat kite pole pole. Dogo mdogo. Agi tege wane kwa usala. Ache kitoka mei ne. Mengo tuwa ituwa ine token la imi. Musa ita kena go. Wara maratu bagi ibiru si imi dwa na go. Gini le sore mtecha. So please. Ama chigiri lege ya tredio. Agi nam tegeri dinunga tingi ya gole. Agi giri le mite na itoko mie vizuri. Agi chill kito *216*4#. Mengo maunjigi. Testa kito pole pole pole pole pole pole. Kutigiri lege nyur chige ingbi tutabrai na munyur chinge vike changa bisa. *216*. *#. Now meeting kitana naba angne to momo na mjuka vita chorun siri agenge kwa rengbe tutabraini enchi taga tuku nika biden sabari shaklo okwa tai sabari shakata 6 okwa tai kwenye urchinge guarantee bonus nebo 15,000 shillings iyo ni guarantee mami teje gile na tenenene ngita kitain sabari shaklo okwa tai kwa ichu zoni tunata nebo bonus nebo ilibu shekta manamut ingbe tutabraini so ine ingchaka tukun marage chesa na genge marage waeng zomoke chikati ya ningesa kinye imuchi nyo chike bonus nebo ilibu ta genge ako ilibu shek tip tem so tienge ulege chesa ndano ingbe tutabraini so ongi gilge idamu kito *216*4# agi mochi chorogu mochi chorogu lenjimi tenu chepkondo chachaba biashara nota nebongo kaiige agi chile kito *216*4#. *216*4#. Agora apka tu gari yangu meti nye ine airtime yungi met kuma miten wasi wasi ni chill *216*4# kuchute lakini gitana mikitio higu yonga gilinchi nbasi liban kolasima inde itine siling tiptem akwatai ingbe tutabraini and *216*4# kwa kwa nisiri so gitana kwa ngeteni ngule kwenye akchoba nungunge choto badai au iskei kujono agera ale ngo ango ango choruno kuchago nyurchige cha tai 80,000 shillings where that is a lot of money. 1, 2, 3, 4, 5, 8. I wish I go on a fast in Chesapeake.
1: Testai FG.

0: Orang nak kalau jude langat, hati nama aku lekik aku loi tegi kebunu. Alagi mai angkel lagi unis abit ya, alagi kumma aku loi thamsa sabari tengi aku lekak. Kau itu jen kau nisab tisa dekau cekta marak si tembe terbaik ni kerbusana eng marak red no terbaju mapil tembe terbaik ni love chel Simon Arab kericha. Mtoto tulwa nyumbani ingolebi studio agama cha kabita na mzimu shoga nsuma ginangole imagole tosimi dhengaba thangro bana tosima jimo kingo Sunday best ingbetu tabraini yon ite setai ichile star 216 star 4 hash agi nyortini gabana tuguk mama kwening mama chato jaba biashara star 216 star 4 hash ima efe melo
1: nemye amune ya dayo nabye
0: chonde kabisa
1: ila era agaya neno
0: Ayaga kami tamu ke jauh ruanis.
1: Awalnya ini ni nama lagi lili.
0: Aku dah lenyap kau sih weli gua naisek tu kul.
1: Ibai bawa mai.
0: Aami cion juga bisa majangal.
1: Egi jili lah baby, nane ibar egi lagi lah nyawu gua nuri ngarau.
0: Macam orang conference cang gua nake mi conference tu ya cawe.
1: Ye nanti gua gaya yang kita jauh ni lagi.
0: Egi weli nake tu orang guna ada.
1: Guna ada. Abiru ni nolih cara jamu gua mah.
0: Yes.
1: Abis aku orang nolakan pota mungkin. No ni dah nabi.
0: Cun dekas.
1: No tau ni nabi rilem ni tuan pe nabi tega ting.
0: Yes.
1: Anu nabi dah muda nabi jamu rut berenai bagram gua cara jamu ni ke berenai cara jamu mungkin. Abis mah beli orang mula cara kaya ting.
0: Yes.
1: Eri kalau ni marunai na wanyo beriyo na bos natah na matiu imo na bang arama ganar bang meri.
0: Yes.
1: Eri kalau faya greenge tang na aku eri kalau vini agas orang ini.
0: Na bang musho.
1: Bang mui ya buat na aku eri kalau geriamet jana orang macam ni jadu sih.
0: Yes.
1: Bos saya nak makan ni itu kita dia kau mau guru na belakat boda dia daraja. Mau minggu itu apa?
0: Mau minggu belakat boda hengalam boi na daraja daraja munggu. Ada bisi meta yang kena angul esok api tabu atau ngalih. Kau mana lihat orang noise ke badan orang agir aling. Ngangangang aku ada siapa kau chill star 216 star 4 hash. Aku nyuruh sih ke 8,000 shilling. So testa aje chill chill boleh boleh. Ya, kau orang agir ini naga mua kau tu kau ni nyuruh sih ke pas mina semanai wewe. So testa aje agir na almi biki. Mita biki mian aja agir alam berindi kau sah. Emak sah malah.
1: Where?
0: Amu neo. Amicho njaga bisa.
1: Iko ikenyuwe kiko sampai highway.
0: Yes, sometimes. Mana lo ko ibetiano?
1: Ami kape sami ami we. Jo tengan diole jo ko ibetu ko ibetiano matelau ngempo we tu. Ami tengan kape sa mau ibetu kape sa emem mau tem.
0: Garbu sana matelau.
1: Ego tahu tengan tu ngempo we tu lejo ko ini ini kape sa. Oleh tu mau di sini oleh tu ni kisah itu ke? Angan leka tu gula ra.
0: Yes.
1: Ia mahu mengulang ni tengah besar, mahu tua tengah besar ini mahu sen. Ina anten dah, nanti tu anten lepas itu terus entar utuh. Tapi kalau tuan, anak kepada Daniel pun di.
0: Yes.
1: Anak kepada mat tuan lebih berikat. Aku esen dia lebih berikat korai. Anak kepada Novi itu aku esen lebih berikat. Esen lebih berikat. Anak kepada Simo esen lebih berikat. Mau le, itu sih kumai mahu efemal. Nenyan tu gulu.
0: Nenyan tu gul.
1: Ia ille itu anak mi, kerana mi matelong lembab ayat kerja.
0: Safi.
1: Kungu.
0: Alright, kamu bisi matelong. Asal ni saya nak kalau mi kerja. Now, kungu missing. Marakaya terus dengan kita kau mana lagi dibana meeting cep kunduk cahaya kegunaan betapai ini engcia kat tu kanmu kengke biashara nautan itu ni kanga lega payat nautan bongko kaya kengke betapai ini anan kau biashara agak tu kan leh tinje. Nebuatu lagiye, mara ni tu ke tengah guna lepas mitumba, wana gimace ite atas kuih kidogo. Anan mara gua ini hotel, lagi ni gua yang stok tiada. Saja, ingat saya tanya, nama hari tu je hotel, wana ika asan stok. Kidogo, ini baru ikir, lu angka kagure retian. Mara ni tu ke tengah guna, gua yang stok wara kidogo, ingyo agi makin ni gege, perin cekit noter bo, ilbu cek tamani ni cakap biasara, ing betul terbaik ini. Imi tegu mie, yuta yu, elegi so tenenin. Yuta yulege chabune nga legu kumye. Inama kito si meta kichil star 216 star 4 hash. Star 216 star 4 hash. Star 216 star 4 hash. Agwa rafkatu kukwenye kule pole pole ingbe tuta brayani star 216 star 4 hash. Now, kongo misinge mbigi ne chagira lehuye kako kuchut kabisa vizuri chengen kabisa siri agarembi vigyago kuchut kabisa kabisa kabisa kama alembe tutabaini ama che iset ule ngende sabari isek che ngende mego nuge maybe dena genga gila ah sasa hii uangaga uwita na kwaing biden kabisa sabari isek che ngen engbe tutabaini agigeri lege nyurtige enjaka tunwa biden sabari isek lo okwa tai kuka ichutu visually zone nata nababi kenyurtingei elibu isek tamarangmute ba bonus engbe tutabaini so ngwa chilili ngidogo 80,000 shillings tatuwa biashara urodhi

0: protection.
1: Ibu orang le faith dari banda, buat itu nama afisa junior aktif nama orang le potan. Ayah kalau buat orang gua ngati aja ni led. Itu yang buat time nama ibu potan yang ngati aja ni mana led, anak ini saya orang gua. Saya kau dah pilih tak gua semua kagengge. Jadi tu saya kabisa aku gimbitin ke bertanah terbangusian apa show, terbang mararet abjum apa pilih guna love chel Simon Arab kiri cintu ramu nyumbani. Egi miten ko ne report na drabago kwetin ko kweta ko ine kongo mi singe jero doktor jagira le chitu kabisa ore na drabago conference mbita raini ago kongo mi sing en kwa nek jagira le huye se te kabisa eno limbo ine ulimbo tuget na drabago soko soko urwa na wara soko murwa yes agira le se te bi kabisa now kwa mwana leji kumura la basa kuna mbili nyura pangani nini ya gole amuna gere pig around 103 chuka kwa ngetika ama agigwachi school fees naba 30,000 pig ata 103 chuka ama agigwachi school fees naba 30,000 mbita raini ago ine kasari teta ni ama chuka bid ke kwa iten school fees kwa itipitu 103 saa hii Guna ko sakum nampil lagi dah gosok sama kau yang agam macam gigoi tengko ngete ningguni aku ikut thai ko tiad sama aja kamili so itunya 30 minutes coba iset back to back inyo cikai school fees coba ilubu sek sosom kongete ningguni aku ikut thai ko ger sama aja kaya sekumye school fees coba ilubu sek sosom iway kumi tengko rab bonus nanti napa ilubu tagengga aku ilubu sek tip tim Inji aga tukul ne bide ni. So nkwa chelili ni nyoti kaya school fees. Inyoti kaya elubu tagenge. Elubu se umbu taman tieninke. Chute da chu. Kwa ya atat inji aga tukul. Kerkengu kaya inyoti kaya nangu tomo. Okay. Ya atat in everybody. Chute da chu boy in school fees. Aga inyoti kaya school fees. Jui baisi yungu mie. Okay. Amun 30,000 shillings ko changa. Bisa otu tuko igesu kaya iliban school fees. Ii baisi yungu chute da chu. Igeri legi aljini lakwete. Shopping tu kunjau cangin betul cara ini. So, namsi meten guni araka-araka agiye guna thai isibu gu cap-cap. Kau mahu lagi siri nabo uririet kau nasi bicangkam kan mapema. Amai namsi met agi chill *216*1#. *216*1#. *216*1#. So kongeten guna macam agar tu kuk tu gul agi baisi nabo school fees ini kan. Awo go thai kwa isa moja kamili. *216*1# Ivo ivo tu. Easy at kitio inyur chike school fees. Inyur chike 30,000. Ago instant. Inyur chike 30,000. Kubu wane engore na otra bo si me direct. Mami te dugujo chang. Mami maswali mingi. The moment kituka agi lenjin congratulation. Anaga inyur chike congratulation message. Ko the next thing. Enore na otra bo mpesa. Ko orapke ak ilibu shek sosom choto chepa school fees mbe tabrai na mungi aga tukule mye seta gibor mzazi aga tukule kwa sana nguli matiruwe ni tig amache inamsi meta gichil *216*1# yes everybody ototokiri itar school fees yoke tingyo imu chichengi na boro nguong ichile *216*1# amati bide na genga gila kago yam Bid in the beginning, you ask me to bid even 50 times. So, setting a non-stop. Magon is limit rani. Ago mole injina te pichi gai nyurchi nige so witaba naa. Karika nguwa nyurchi nige chuta kwa jawa mkondo walala.

0: Yes, Emo FM Discovery Man. Ya mune Discovery Man. Discovery
1: Man. Tadi tak kalau itu nak aku mune kau ni sih tu.
0: Kita megi.
2: Kita megi.
1: Ibu bagai cakap nanti kamu cuci lah. Aku bagai sih ngan alat. Dah ngan dah kau nyusah kat tengah si tadi tak. Kau kan nam kata saya kusir le marga lagi pun agak sen kau ni. Muka kau ni sih pernah kau rugu ni tu. Kau mau orang ngan alat. Aku bawa kerjaya saya tu sendiri nanyun, aku rujukan nama mama nanyun. Ini lebur tu, ini sebab nak tanewa, atau tu nak tanewa kau tu kan tak pasiun ceter, so tanewa sahti tu sahti, kuki agen kuki ka, kuki faham dengan agen. Amma cakap cuti tadi ta, yang kau rasa pun esensial le. Cini tu kan mesti agen agen nunggu ni, macam mana barat tadi ta gitu. No, mula marah ngalor dia nanyun tu le, amma yang nak bawa ni le. Tu kami tengkaan ini jauh sana menyun, cuma kita belum agak. Kami bantu tadi tahu mahu marah mahu jalan macam mahu mana tuan. Kami tu jauh bantu cuma kita lagi ini belum agak. Kami juga yang. Kunci juga kita masih ada data agak yang. Yo mami juga ada data agak yo luka data. Bukan tu ko baru cuma ni nonton tadi tuan. Kami tu ni cuma ni nonton lepas ini kita buat agak yang. Jauh sana nyukaran agak. Nama atau muncul tadi muncul makna mengapa agak. Kusir itu nama kerja biasa nyun, agak nyun. Tahu mahu kungku yang nonton ni tadi tak? Kungku nonton, ah boy itu siapa orang nyun agak nol. Aku mahu kungku ane tu tuh endi galak. Aku kungku tuh tuh tadi kapu pun nyun tuin. Ah kiri tap, sambil nyun tu. Mama cakap mahu ni, bicara tu kerja biasa nyun. Apa nyebo ka? Oh nyun nanya kau ni sih nonton agak mah kiri. Tuh kau orang mah sih kiri. Tuh kami tu kau mah tuh tap. Insaan anak tu tak ini tu ke? Aku bagi ni. Kuno tu kan mesti kita kan kualat in dua kan lah kualat ni yang kita asing tiin dek ah nampung tu mama ni juga rujukan ni pun asyik juga saya pun amun tu kan mesti kuno tu agak kau tu tak sebab negara ni dah lagi ni dek, lakin ni tengi negi tadi segera negara macam arah tu pun ada, agi ni tadi cuma kecil, ini tangan dah ni cuma kecil ni muncirah tadi tu, kau mesti kualat apa lu? Anak aku mua gitu, negir le, muncul mana kah sih kira tu. Lakin ni kau ni tu kan no amazing, amun mau kau bicara kasar ni, nanti muncul gigi kau tu kan untuk gelu. Lakin ni kau kerja sih orang kau nanti kau cakap orang mua ini orang agak agak kau kau amun, nanti kau orang nanti kalau kima tak kau mika kasar tak, nanti kau nanti kau nara asma tu kau nanti sih tu. Asyik boleh berwarna tu nanti engkau kau tu nanti cakap tu, nanti amun tadi tadi kau cakap kau orang engkau lalun kau orang lalun engkau nanti sih tu. Aro mengalir nol dan ego kuat itu menjadi sebuah barat tarikh. Tak kau ini na degu ego kuat, ego kuat. Dia akan itu mulai kami mana tiada ni kau ego kuat itu menjadi sebuah itu. Negara kau nama alami itu juga mahu tarikh tahun. Alami itu training ni boleh di. Nampak nama mengalir. Alami nama yang barat asal kami mesti nanti sebab tarikh. Kau nanti sebab ego kau tarikh. Kau boleh tak kita arah nama itu dua nama kau nanti kita kau sahaja tak kau risau.
0: Kau
1: tarikh. Kau ngalan ngalai kecang. Aku mama taro dehun. Amat cakap lanjut kau ni tiada nana tu yang gunggungui, agak gunggungui tadi tak buat agak tu siapa tu nampak mo, ekor ni tiada nampak tu kecang, cikor ni tiada kecang, mo ada kecang yang gunggung tu nampak agak tu, tapi tu yang gunggung puan, kalau ni tu yang gunggungui, jadi anda tu yosya keter ter tadi tu, tu gawai ngalah cakap ufun rolon, kau yang gunggungui kita siapa tu nampak mo, yang rasa tanya kan, mo mengarah kita rasa tanya kan gunyo, mo ada mana ni tu, ekor ni tiada yosya kecang, siapa kata tu mo ada kecang, tapi tu gunggung tu. Ibu suruh kak pernah sih kamu ayah saya kata, kau kau kau kau ingat sih orang bayar mah, ingat orang sih sih, nak tanpa kau mau, demu ayah kita kata, tetapi kau kau kau sih kau jual sahaja tu, yang nak kau kita ni, kau kau ni barang barang itu asal kau sih, eh tadi sah, tuan kau kata sah, in family sih terkait kau, ingat orang sih jual kau jual nanti, kau ni suruh bukan orang tadi sah, sahaja tu, agak tak manusia yang kau kita ni, kena program ni orang tu. Asal kami kau ni pika cang, aku nak pika cang kau ni. Kita siapa nama emo, kau tu nak kau ni tu siapa? Engkau lah cuma ambil, agak engkau serta agak tu. Kau ibu itu kita, aku orang itu tamu mungkin tuan kau agak engkau. Kau ikut aku engkau amun nonton dia muat cakap cakap lagi ni.
0: Ayah kau
1: siapa nama emo? Aku nonton. Nampung tu kau ni tu kita mutai discover man, ini dia tu muncul. Kau engkau missing ke mana tanah tadi tu?
0: Kau engkau missing Abraham yang nanti Abraham yang mana?
3: Missing cuma ke kau tapi tu. Amun aja baik tiada na.
2: Macam mana?
3: Pas kita baik nak kita akan kembali. Oh iya, lagi kita dah tabang kapal ruan dah. Muda tu je nampi negara arah tu kuat. Missing kau aja. Ije kau mifah mana? kanetisien nebo betutab ra nebo konete nebo family ko kanamgei kapsa ak boisiek eng kanetisiet kora ne katesetai eng kanisa ne kinyoru eng kitabutab Genesis 11:9 akoi 9:1 nekamwa kole kale en kanetetab kei kele mitei kimnotet en kibagenge amu kale en Genesis inoto kale mitei en kale kiyan biik kotuiyo asikobit kotej en kot nekoi neite barak kipsengwet kokale kiker kamuktaindet kole mi kibagenge bichu akoteche man kot neite barak kipsengwet kale kobesie icheket amu kitindoi kimnotet ako kakimukondoi kiptayat Jehova kokale matketiekei anyun ngomnotet nyo anan ko kimnotet nyo achekei ngetiekei nebo Jehova kokatinye kora ngolio nebo betutab rani ne tebutiet nemi mising koityin en family nebo mising ko matainlo ne imuch kokwestionan mising matainlo akobo kenyisiek eng katunisiet neinyoru matainlo ngap kolenin yetun lakwet chepyoset nekakoet anan kwondonyin nekakoet konotok kora komuch kokirinda lakwet kotomuta akot kolusen akot op eng ndoa anan kotokchikei kebeberta nekwerchei kapokitotet kit ake kora neimuch konyor shita eng kebeberta nebo sister in law kwonyikchok cheimuch kituni kwonyik alak chechang kenyoru koicheket kikomech kosas akot families chekikitunchi makinoe kele amune kobate kikenyoru kora eng statistics kidogo kenai kele mising ko mi choronok cheimuch kokerber ichek kwonyik chuto kakitun eng korik kolechin komuch komwochi kolechin kiro ne eng kootok anan kotokchi akot eng kor ne so kit nekararan eng families chechang kokoba kanisa Tabita akotokchikei ngolyotab Jehova sikobit korib kamuktaindet eng betusiek tugul akoker kole sisters in law nye kokonyit mother-in law akokonyit family the immediate family nekakitunchi akokas ngalek tugul chebo family inotok asikobit kotunen kot akwo tai akomutai kekure family nenere akoetu
0: kongoi
3: kongoi Tabita nikwo Abraham Rob eng choimin
0: kongoi mising Abraham Rob eng choimin county nebo Nandi mama chela komiten koben
2: amune Tabita
0: ichamegei mama chela
2: hello bye bye kongoi kapsa kongoi nebo man ikere konetisiet imalo onetisiet koronetech ikinye ako konetech kapsa nenekose mananyi kokas ikere kapsa kou ot ikere kaonetisie mananyi okoronetisie mananyi karibu etondoni karibu kapsa itaka nebo manini itenetech kapsa itenetech kapsa bororienyo nebo kolenjin amun ehani ketebioni ehani kokose chitugul ot Tabita kose chitugul imanai ako kimwoon ake kolewon ikere konetisioni nikoronetisie kabisa en emo kole akere ale kakowal korikyok noleini kabisa chitugul okas amun ot en look imanai chekikian look ot en lookyok is amun ot nong'ololi kouni kokirokoite akwotindoi akane look ab inyindo komiten lakwet imani komakonu man tekisto ani ne kamwa mando nenonono komondo ikere kabisa kit neikoin kabisa kobet kabisa chomyet en kapito ko kit nekibore maiywek ak ingelelnotet ikere ndakele kabisa kompakarta chito ng'alek ab ingelelnotet konyone manai ndilianit nekararan sikor ibore iker kokakoteka korikyok akobur kabisa korikyok kokororonitun yani kokaskei in look ak sigikwak kokebakakta ngelelnotet ak ng'alek ab maiywek ko in ot Tabita amun in anan kong'et in chito ake ot kou en werinyun ko en maiywek kor ibore iker komokokonu tilyandit koboto lakwet agetugul nekokimutu konyubo noleini kora lookyok oiyo ngobakakta maiywek kwe ngobakakta maiywek kabisa amun ibore iker komaai look ab biik alaini yaai lookyok chebo in werikyok ot Tabita chekikimut kobwa gaa amun kot kong'et lakwet akonyon koe maiywek kora ikere ile makonu kora tekisto kora nekararan noleini okas akokas imanany konetisioni amun koronetech iman kabisa en konetisiet nemiten barak. Noleo kongoi kabisa, kongoi ne, kongoi kabisa, ngiberuro kabisa akekanapta, kongoi ye kabisa. Ngiberuro ang nebo maneno makongi maune mye, kongoi kabisa.
0: Kongoi mising. Elsie, en Wasin Gishu.
4: Hello.
0: Yes, yamune.
4: Achame ge Madam Tapiza ak Tonyo.
0: Kongoi.
4: Wei kongoi kongoi kameja amwa kidogo tu ajongianji kidogo.
0: Mhm.
4: Amu ane anye personal experience chebo in ngale juta je bin
0: ka
4: mother in law.
0: Aha, ak daughter in law.
4: Ige
0: Mama.
4: Korgeta biu goya. There was a time, when there was this courtship between me and my engane again boyfriend. So go get a big alaga go lengitula quet never gone in your dose. Go if she da. Sasa gonge the mother-in-law. Ko sasa in la kwen ne bogari ke mi won.
0: Elsie.
4: Ko ngoga ke sasa la kwen. Yo.
0: Ama ji tonon kidogo kitego ake nyuru logo ya sasa biti ta stai. Kidogo tu.
4: Nikate.
0: Aja.
5: Matite gan ketlenen rabishak tetang iyo rabishak.
0: Elsie,
4: okay. Konguna tuku galak chego nugu ma go sin mother-in-law ak daughter-in-law ko ngalega bin koi nyua olebunu lakwani ngot ko bi ke wisi sene ko ngete mother-in-law ko sase lakwani amubunu gori ke chemingo as ago alage ko ngap ko jebo ngalega intermarriage ngap ko gitun jeblemnya ana gagitun je pugo yo ko nyuwa bun ko betos ko rangaleng ya ni mogo go sin mother in law ak daughter in law amu mara gi meje mother in law gitun je nandi ya te awo ga go mut ki jana ya ti chalwo yo tanan ko ne ko nyuwa bi tu ara to yete en mother in law daughter in law ak sisters in laws ago ko bota spoyat ki jana ya ti kai ta gitunisha gine ko bitu gabsa buruga net ki buruga ne ge got ko mago mite galie ko ga ko mite go ra in ngale juta ju ge si de ga muin kemme maza in logo bor ji dota in logo le ye yen dio mwenye kusema sababu ye yen dia meza bwa bwana ya huyu
0: ndi amelea na ndi amesomesha
4: suppose ko ndege ngonyi dota in law amu iman di kwa mama part no lakini siku mameja ako tagine mama kwa yegi me yukumu in daughter in law missing mejo kwa waja gine daughter in law space agine ago gwanyi tagine is alafu uya gaga kwa mwa in toon yoko le in loo gala kwa kigilele antofauti olikilele antelago kumaula kweno kwa punuko in kopchi age tukule otindo ngatuti kwa kongyapo ila kwani goi konyono ngatuti kigibo go inywa ko jita nu na to go meje ge get pole pole in ki net pole ip konam line amu melen nyu na me line ngaraga sa singine igera ngine maza inlo ko meje go ko inende ne bo win ma to go na go lis kamu ga go tunis ki jana ya ti go ga ko in family ne ni mejo we gine nde ne go nu ma woni mine nde ne go nu decisions nge me ja wot ke ba ta woni ka i shopping ko meje ge le mama ara i gbe nde o yo mama
0: ara ke ale ne
4: gal ngure ki ba gre tsina ab ke ale ne mejo go mama go le nu le mama ma mo gbe nde ara wa ni ge ge na go December i ke i shopping mara moja ko ke ba sai ko tu go mne no ga bi me ke ba December ko yani umejo go dominate mama in got a blog uju jige ko bi tu tension gara mo bi tu in ga nin ko sinet kara a lagon a lagoin a ga ngab komite en kumama nguna ingele ne mara kobo sawi kula kwena bagitun kobo jensi ko le kerto tugun mother in law ke jige to loito baishoning mother in law ko mele no loito in kijana ejo jef sai jef jensi yani kobitu conflicts yani aiji to guldu ki gya ngol go ro mother in law go le ne anyoni Kulena gine la kwet ka jensi ka ne mother in law ni agine yani maelewa ne ga muji tugul ko subige ni sheki ay tugu go subka ge ni sheki ay jensi je ji ko mother in law je ji mami babi tugo skine kero yani struggle ni for nini for power and loyalty kero yani uyi gine ne na gine Igere to bingna uni tapiza. Demu gaksega kita taki kurga bisa segera kalau setu kuljevio sebab muzaja angga goruia bara kalau taki tahu ni ulah basah hatu anhan sangga bisu suko basah je segi net ke tu kul lagi jangkian tu kul amu it's a very good topic. Aku tanya kan net ke tu kul jangin. Aku jamme goragi na amu agun mau ni. Kongoi tanya, kongoi Madam Tapita, kongoi ngiberuro, kongoi bye.
0: Kongoi Miss.

0: sinai nutok inegen ole imuch ites naet
1: imache kora keegun biik chesoma yo memache chito mami achai wetuyenyi kit netoretech ketetau kenai kele sera chebo anum koibee keba anum
2: om rabisiekab kampein lakini ngoit mwisho nekibire kura
3: mebet akili
2: meite ole ikere ile mi boisionik kemeche sinyokosorun
1: ng'alek chekineti ing yu ko ng'alek cheeche nebo kwong'ut ng'alek cheteche biich ng'alek cheteche akot bichu damengech
4: okichobe emet karatas konyula ongeng'alal boisitu kechobe emoni tolosho
0: teb sinai eng emo fm omiten ak samito ak dan bet mawaya

0: Eng Nandi ogo maswek chem chindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yeketieme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi iboishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda. 91.8 Kapsabet.